0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes!
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya gak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Gak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: harus pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, besi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumpah.

0: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
1: Loh.
2: Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPA.

TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar selalu menyambung tali silaturahmi. Yang dimaksud dengan silaturahmi adalah menjaga hubungan baik dengan para kerabat. Silaturahmi termasuk amal saleh yang dicintai Allah dan berpahala besar. Di samping itu, ia menjadi sebab dilapangkannya rizki seseorang dan dipanjangkan umurnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah.'"
0: Siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: KPK tidak pernah sendirian dalam upaya pemberantasan korupsi. Selalu ada peran serta masyarakat dalam setiap gerak dan langkah KPK.
1: Terus bergerak bersama KPK, kita wujudkan Indonesia maju yang bebas dari korupsi.
2: Dan kami yakin, dengan bersama-sama, segenap komponen bangsa, kita bisa melakukan lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi untuk Indonesia.
3: Jadikan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia sebagai momentum kita memberantas korupsi bersama Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, dan segenap elemen masyarakat. Kita wujudkan dengan tekad yang kuat untuk membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Indonesia pulih, bersatu memberantas korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor.
2: Posisinya di mana? Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Bali?

Sejumlah wilayah di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menyerukan deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran daring dari rumah mengingat kondisi udara yang masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI dan Polri serta aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat melaksanakan sholat istighosah atau sholat meminta hujan. Mereka melakukan doa bersama untuk meminta segera turunnya hujan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Ayu Isti punya informasi lengkapnya.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan.

0: Kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
1: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadam Karhutlah. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
2: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke informasi terkait kabut asap di Jambi yang masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi. Selengkapnya ada Tati Wijaya.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya. Karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Ya. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan, kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
3: Alhamdulillah terkendali walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
1: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kali ini kami mengajak Anda ke gedung DPR MPR di mana Komisi 7 DPR mendorong Rencana Pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang disingkat PFII di Bali karena dapat memberi dampak bagi perekonomian masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Sahra.
4: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII.

0: bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali, termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
1: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana? Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
2: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
0: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kita simak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Misalnya hari ini dicek, oh saya sana kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun. Ya.
1: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
2: 3 bulan.
3: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Dan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya. Jika ada perubahan desil. Senjata BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Iya.
2: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan juga harga kebutuhan pokok saat ini masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
5: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
4: pantauan dari Disperindak?
6: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron di pusat-pusat titik kota.
5: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
6: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
5: Sementara itu, Pasar Murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
7: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
8: Ada berapa selisihnya?
7: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
5: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita menuju ke Surabaya. Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat signifikan hingga menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Kali ini Ane Kusuma yang menyampaikan informasi lengkapnya. Ane.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
2: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh Mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
1: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
3: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
1: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.

Beralih ke informasi dari mancanegara, Amerika Serikat menyerukan dilakukannya deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, mendorong penguatan dialog antara Israel dan Suriah setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah.

0: Dengan informasi dari olahraga yang disampaikan, dua gol di penghujung laga memastikan kemenangan Napoli atas Genoa dan laga perdana Liga Italia musim 2026-2027. Hasil ini menjadi kemenangan perdana bagi Massimiliano Allegri dalam pertandingan Serie A pertamanya sebagai pelatih Napoli. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Vergara will reach it if he can finish.

0: utuh, namun Genoa kembali mendominasi permainan meski tidak membuahkan hasil. Tendangan Tommaso Baldanzi berhasil diblokir bek Napoli dan sepakan Alex Amorim dapat ditangkap mudah oleh kiper Alex Meret. Napoli mulai bangkit di babak kedua, meskipun beragam upaya yang dilancarkan baru membuahkan hasil di penghujung pertandingan. Kevin De Bruyne melakukan kerja sama 1-2 yang berani dengan Antonio Vergara untuk merangsek ke dalam kotak penalti lalu melepaskan diri dari kawalan lawan dan mencetak gol ke gawang. De Bruyne kembali berperan dalam gol kedua Napoli. Umpan silang mendatarnya dengan cerdik dibiarkan lolos oleh Lorenzo Lucca sehingga Vergara bisa memasukkan bola melewati garis gawang. Selesai pertandingan, pelatih Massimiliano Allegri mengatakan bahwa Genoa memberikan tekanan yang baik. Max mengapresiasi kemampuan para pemainnya karena bisa beradaptasi dengan permainan lawan. Kami sempat kesulitan 20 hingga 30 menit karena melakukan beberapa kesalahan teknis. Genoa memberikan tekanan yang baik dan bermain dengan bagus. Saat itulah kami menyadari bahwa kami harus bermain mengikuti ritme tersebut. Pertandingan pun berlanjut dan kami berhasil menang. Di babak pertama ada 2 atau 3 situasi di mana kami sebenarnya bisa tampil lebih baik. Namun di babak kedua kami berhasil menguasai jalannya pertandingan. Di sisi lain, manajer klub Genoa, Daniel De Rossi, mengatakan bahwa meski dirinya kesal karena pelanggaran yang terjadi dalam proses gol kedua Napoli tidak dihiraukan wasit, ia tetap senang dengan penampilan para pemainnya.
1: Kami jauh lebih baik di babak pertama, sedangkan mereka lebih baik di babak kedua. Saya senang melihat bagaimana kami mampu bertahan dengan disiplin saat menghadapi situasi yang sulit yang menguras tenaga kami. Kemenangan ini membuat Napoli sementara menempati posisi kedua klasemen Serie A dengan 3 poin. Partenope berada di bawah Inter Milan yang juga mengoleksi 3 poin, tetapi unggul selisih gol setelah menang 4-1 atas Monza. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa siang hari ini dan ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Anda juga bisa terus berpartisipasi lewat WhatsApp 081399399888. Saya Risi Rusarto terus akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
1: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini, teman Produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan...
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: 1.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Haji Pangeran Tumenggung APT Pranoto menyatakan bahwa operasional layanan penerbangan di Bandar Udara APT Pranoto Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih aman dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikatakan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto IKD Yuli Sastrawan di Samarinda pada Sabtu kemarin. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini penyelenggaraan layanan penerbangan dan pergerakan penumpang harian di Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto masih tergolong stabil. Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto dari tanggal 1 hingga 21 Agustus 2026 tercatat melayani total 40.336 pengguna layanan penerbangan yang terdiri atas 19.897 penumpang yang tiba di area kedatangan dan 20.439 penumpang yang hendak meninggalkan kota Samarinda. Meskipun jarak pandang di area bandara dan sekitarnya hingga saat ini masih aman, unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto tetap menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan berita sepekan untuk Anda bersama Deni Kartikasari.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Deni Kartikasari.
2: Persoalan pernikahan dan kehamilan usia muda tidak hanya berkaitan dengan kesiapan remaja dalam membangun keluarga, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Ketika remaja harus menjalani peran sebagai orang tua pada usia yang masih sangat muda, kesempatan untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi diri dikhawatirkan akan lebih terbatas. Kondisi tersebut juga dapat beririsan dengan persoalan kesehatan keluarga, termasuk resiko stunting. Karena itu, edukasi mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi terus diperkuat melalui program Generasi Berencana atau GENRE. Salah satunya dengan melibatkan Forum GENRE dan Duta GENRE melalui pendekatan teman sebaya. Sekretaris Perwakilan Kemendikbangga /BKKBN Kalimantan Timur Muslimin mengatakan, masih terdapat pekerjaan rumah terkait angka kelahiran pada kelompok perempuan usia 15 hingga 19 tahun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
3: Angkanya Kaltim dan Kaltara juga masih cukup tinggi, di atas 22, sekian. Apalagi Kaltara lebih tinggi lagi. Nah, artinya apa pentingnya angka 22 itu terhadap kita? Dari 1000 wanita pertama kali melahirkan, ternyata masih ada 22 yang usianya 15 sampai 19 tahun. Tentu saja kita semua bersepakat, baik itu para pengelola program maupun wabil khusus adik-adik kami Forum GENRE, kami percaya bahwa tidak ada satupun orang tua, saudara, keluarga yang bersepakat anak atau kerabat terdekatnya melahirkan di usia itu. Kenapa seperti itu? Karena usia 15-19 tahun itu adalah usia produktif.
2: Menurut Muslimin, Duta GENRE memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya menghindari pernikahan dan kehamilan di usia muda. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong remaja di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk lebih fokus pada pendidikan, pengembangan diri, serta perencanaan masa depan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. RRI Samarinda, Zulfikar Ari melaporkan.

0: tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, tetapi juga memberikan pengalaman menghadapi persoalan ekonomi secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan kewirausahaan yang memungkinkan mahasiswa merancang usaha hingga berinteraksi dengan konsumen. Hal ini dikatakan Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mula Warman Nur Eliawati kepada RRI Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya, praktik kewirausahaan menjadi bagian penting untuk membangun kemampuan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain itu, data Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68% atau sekitar 7,24 juta orang. Kondisi tersebut membuat penguatan pengalaman kewirausahaan mahasiswa semakin penting sebagai salah satu bekal menghadapi dunia kerja. Nur mengatakan, kegiatan bazar di kampus menjadi salah satu ruang mahasiswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Mahasiswa tidak hanya belajar menjual produk, tetapi juga belajar merencanakan usaha dan melihat respon konsumen.
1: Bagaimana bazar itu merupakan tempat untuk mahasiswa mengimplementasikan dari apa yang sudah

0: adalah mahasiswa antusias semua untuk bisa mengikuti kegiatan bazar ini dari semua angkatan itu. Merupakan bentuk bahwa penerapan lah ya, dari ilmu yang sudah didapatkan di mata kuliah kewirausahaan, kemudian dia bisa menerapkan langsung di bazar ini.
1: Menurut Nur, antusiasme mahasiswa mengikuti kegiatan bazar menunjukkan bahwa ruang praktik seperti itu dibutuhkan. Mahasiswa dari berbagai angkatan mendapat kesempatan mengimplementasikan ilmu kewirausahaan sekaligus memperkenalkan produk kepada masyarakat. Sementara itu, perkembangan teknologi juga membuat peluang kewirausahaan semakin terbuka bagi generasi muda. Mahasiswa kini dapat memanfaatkan media sosial, perdagangan elektronik, dan pembayaran digital untuk mengembangkan usaha. Namun kemudahan tersebut tetap membutuhkan kemampuan mengelola usaha secara matang. Mahasiswa perlu memahami bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual, tetapi juga perencanaan dan kemampuan membaca kebutuhan konsumen. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.

tahun ke-81 Republik Indonesia, Polres Mahakam Ulu berkomitmen menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan di kawasan perbatasan Kaltim. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Kapolres Mahakam Ulu AKBP Roni Wijaya menegaskan, jajaran kepolisian terus memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtipmas. Kondisi keamanan yang tetap kondusif dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas, termasuk rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan aman dan nyaman. Salah satu fokus utama Polres Mahakam Ulu yakni pemberantasan peredaran narkoba. Upaya tersebut dilakukan secara gencar, baik melalui pengawasan terhadap masyarakat maupun penguatan pengawasan internal di lingkungan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius karena persoalan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban serta merusak generasi muda. Karena itu, kepolisian terus mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan bersama-sama mencegah masuk serta berkembangnya peredaran narkotika di wilayah Mahakam Ulu.

0: Mudah-mudahan untuk Mahulu keamanan dan ketertiban akan lebih baiklah ke depannya. Terutama fokus saya pada saat ini dalam hal pemberantasan narkoba. Mudah-mudahan ke depannya termasuk baik dari personil ke dalam bahkan keluar, kami akan melakukan penertiban untuk permasalahan narkoba ke depannya.
1: Selain memberantas narkoba, Polres Mahakam Ulu juga meningkatkan kegiatan preventif dan penegakan hukum melalui operasi kepolisian. Langkah tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasi antik mahakam yang digelar secara serentak di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pemberantasan obat terlarang. Menjelang dan selama rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, jajaran Polres Mahakam Ulu memastikan pengamanan tetap menjadi prioritas. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar situasi Kamtipmas di wilayah perbatasan tetap aman, tertib, dan kondusif. RRI Longbagun,

berkaitan dengan bagaimana seseorang menghadapi persoalan pribadi, tetapi juga menentukan bagaimana ia menjalankan tanggung jawab di lingkungan sosial dan organisasi. Hal tersebut menjadi perhatian dalam pelatihan pengelolaan diri bertema Lebih Kuat, Lebih Peduli, Hidup Lebih Berarti yang digelar Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penata Persona Indonesia atau DPD Iprisia Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur di Gunung Ola Bebaya Samarinda pada Selasa 18 Agustus 2026. Staf Ahli Bidang Pendidikan TP PKK Kaltim Wahyu Hernaningsih Seno Aji mengatakan, kemampuan mengelola diri perlu dimiliki setiap individu sebelum menjalankan tanggung jawab yang lebih luas. Terlebih dalam organisasi terdapat banyak orang dengan karakter berbeda, sehingga dibutuhkan kemampuan komunikasi dan pengendalian diri.

0: terhadap emosi, terhadap diri sendiri, sehingga bisa bermanfaat minimal dari keluarga, kemudian masyarakat dan organisasi menjadi tumbuh kembang dan maju untuk semua seluruh masyarakat. Tujuan dari Imprisia kurang lebih seperti itu.
1: Wahyu menjelaskan kemampuan tersebut semakin dibutuhkan karena setiap orang akan menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Tidak semua pekerjaan maupun harapan dapat berjalan sesuai keinginan, sehingga diperlukan kesabaran, ketangguhan dan keteguhan hati dalam menghadapinya. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan membawa pulang bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kebiasaan positif dan komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan mengenali dan mengelola diri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mendorong peserta memberikan kontribusi baik bagi keluarga, masyarakat, dan organisasi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kalimantan Timur menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pelayanan publik dan hukum. Selain upacara peringatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim juga menyerahkan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah menunjukkan pengabdian selama 20 tahun. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai memiliki pelayanan publik dan pelayanan hukum yang baik. Sementara itu, sejumlah mitra kerja turut menerima penghargaan atas kontribusi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus mengatakan, penghargaan kepada mitra menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin. Namun penghargaan tersebut tidak diberikan kepada seluruh mitra karena terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi dalam proses penilaiannya.
2: Sebagai aparatur negara, kita bukan saja bekerja untuk sebagai pegawai negeri sipil, tetapi tugas kita adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sekarang ini ada kita punya program yang setiap hari Jumat di pukul 9.30, kegiatannya namanya Pasti Ada Solusi. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan pada saat masyarakat meminta penyelesaian suatu persoalan, masalah yang dihadapinya. Dengan pemberian penghargaan tahun ini, mudah-mudahan mitra kerja yang ada ini lebih meningkatkan kinerjanya pada tahap-tahap selanjutnya, karena Kementerian Hukum akan memberikan nanti ada lagi penghargaan Hari Pengayoman yang lebih dahsyat, tapi kita belum sampaikan pada saat hari ini.
1: Melalui momentum Hari Pengayoman ke-81 ini, Kementerian Hukum Kalimantan Timur juga mendorong penguatan sinergi bersama partner pemerintah daerah dan berbagai mitra untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 dalam merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Paser, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam pelaksanaan tersebut, selain Bupati dan Wakil Bupati Paser, turut juga dihadiri seluruh OPD yang ada di Kabupaten Paser beserta tamu undangan dan orang tua dari pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Pada Hari Kemerdekaan Indonesia ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya mengucapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Sebanyak 80 anggota dilibatkan dari 40 putra dan 40 putri pelajar tingkat sekolah menengah atas itu menyuguhkan pemandangan dengan membentuk formasi 81 karena sesuai usia Indonesia saat ini.
1: Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih terkhusus terkait dengan adik-adik yang bertugas dalam rangka pengibaran tadi. Nah, ini sudah menunjukkan semangat, motivasi sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Dan tentu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jumlahnya lebih banyak, sekitar 80 orang. Ini memang kebijakan kita di pemerintah daerah. Dan juga sudah kita komunikasikan dengan pusat memberi peluang lebih besar kepada generasi muda kita untuk terlibat di kegiatan Paskib ini.
0: Katsul juga menerangkan alasan porsi Paskibraka yang pelajar ini lebih banyak dari tahun sebelumnya karena hal ini berkaitan dengan Duta Pancasila.
1: Ya tentu dengan harap dengan lebih banyaknya tentu duta-duta pemuda kita ini lebih banyak, baik itu nanti di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam rangka menunjukkan kepribadian terutama kaitan dengan Duta Pancasila. Nah, inilah alasan kenapa porsi pelajar pemuda-pemudi kita terlibat di Paskibraka di tahun 2026 ini lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Berarti ini inisiatif langsung dari pemerintah daerah?
1: Sudah kita koordinasikan di pusat ya, karena pada saat pelantikan pengukuhan Duta Pancasila Kabupaten Paser, nah di situ ada diskusi-diskusi kita dengan beberapa pengurus dari pusat, wakil ketua, dan sudah kita komunikasikan juga di pusat. Di beberapa daerah memang formasi pelajar sudah mulai lebih diperbanyak.
0: Dengan adanya kebijakan baru, maka Katsul berharap kedepannya formasi ini tetap bisa dipertahankan agar nantinya peluang muda-mudi Kabupaten Paser di 10 kecamatan yang ada bisa terlibat di pengibaran Paskibraka. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Paskibraka merupakan program pengadaran calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Proses itu mencakup pembelajaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta latihan kepemimpinan. RRI, Rendy Valepi Kusuma.

0: Kreativitas tanpa batas ditunjukkan oleh masyarakat Balikpapan dalam menyemarakkan HUT RI tahun ini. Arena BSC Cidom mendadak riuh dan berwarna oleh busana-busana inovatif para peserta. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Hani. Ia tampil percaya diri mengenakan kostum merah putih yang dipadukan dengan topi berbahan dasar bakul nasi plastik. Di atas topi unik tersebut tertancap pernak-pernik bendera kecil lengkap dengan kalung bunga buatan sendiri.
1: Biar lebih gacor, ya. Biar lebih menyala.
0: Kreativitas busana ini menjadi simbol semangat perjuangan warga Balikpapan yang adaptif. Momentum kemerdekaan ini juga dirangkai dengan gebyar budaya dan UMKM oleh organisasi IKA Pakarti, dihadiri langsung oleh Ketua IKA Pakarti Kaltim yang juga Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Ia pun berharap agar IKA Pakarti bisa maju dan berkontribusi untuk benua etam.
2: Ya. IKA Pakarti punya program untuk memajukan UMKM. Jadi UMKM kita ini saat ini memang perlu perhatian dan perlu bantuan dari pihak manapun juga, apakah itu dari pemerintah ataupun dari organisasi yang lain, dan salah satunya dari IKA Pakarti, sehingga nanti orang-orang keturunan Jawa yang di Kalimantan Timur ini tidak boleh menganggur. Mereka harus bekerja dan berusaha untuk bersama-sama dengan masyarakat yang lain memajukan Kalimantan Timur dan
0: sebagainya. Melalui momentum HUT RI ke-80 ini, sinergi kebudayaan dan ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Dari Kota Balik

0: Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan PWI Kalimantan Timur menjadi momentum menghidupkan kembali semangat nasionalisme insan pers. Hal ini dikatakan Ketua PWI Kalimantan Timur Abdurrahman Amin Senin 17 Agustus 2026. Ia mengatakan, upacara tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan semangat kebangsaan dalam kehidupan pers. Menurut Amin, PWI Kaltim kembali menggelar upacara bendera setelah sekitar 2 dekade tidak melaksanakan kegiatan serupa di lingkungan kantor. Momentum tersebut dinilai penting karena pers memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Jadi memang gedung PWI ini kan berdiri sudah sejak lama ya, hampir 40 tahun di Kalimantan Timur. Dan ini merupakan sejarah di mana kami mengadakan upacara bendera
2: 20 tahun terakhir
1: diselenggarakan di gedung PWI Kaltim. Tentu saja semangatnya adalah bagaimana meneguhkan lagi ke nasionalisme dan patriotisme teman-teman khususnya di kalangan wartawan.
0: Amin mengatakan PWI tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa karena organisasi tersebut berdiri 1 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu, kerja jurnalistik juga memiliki ruang untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Menurutnya, wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, pers juga memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan publik melalui pemberitaan yang kritis, berimbang, dan bertanggung jawab. Kegiatan tersebut juga diikuti berbagai unsur pers di Kalimantan Timur. Kehadiran organisasi pers lainnya, wartawan senior, dan tokoh pers menunjukkan bahwa momentum kemerdekaan menjadi ruang bersama untuk memperkuat semangat kebersamaan.
1: Ini tentu saja kemerdekaan ini kita maknai sebagai bentuk kontribusi kita, terutama bagaimana kita menjaga bersama-sama kemerdekaan pers ini sehingga kebutuhan publik terhadap informasi itu terlayani. Kita memperjuangkan konstitusi itu. Konstitusi itu diatur, salah satu yang diatur adalah bagaimana masyarakat atau publik mendapatkan informasi dengan benar. Saya kira itu adalah bentuk kerja-kerja pers. Kalau itu mau ditegakkan, salah satu syaratnya pers harus merdeka.
0: Ia menegaskan kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan wartawan, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Karena itu, kebebasan pers harus dijaga agar kerja jurnalistik dapat berjalan tanpa tekanan. Bagi PWI Kaltim, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi untuk memperkuat nasionalisme dalam menjalankan profesi. Semangat kemerdekaan diharapkan tercermin melalui kerja jurnalistik yang tetap kritis, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.

0: 9 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ia mengatakan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di balik ratusan rumah yang diperbaiki, Anggara mengaku terdapat cerita yang membekas. Salah satunya ketika ia menyerahkan kunci rumah kepada sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian dengan kondisi jauh dari kata layak.
1: Ada sekitar 149 titik ya rumah tidak layak huni, tersebar di beberapa kabupaten kota, itu sudah kita bangun. Ingat saya, itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci, yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu, dan berterima kasih kepada kita sehingga mereka

0: at apa plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta, dan biasanya Bapak Kasat langsung respon, segera diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Seladil.

0: Komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit kembali diwujudkan secara nyata bertepatan dengan momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pangdam 6 Mula Warman Mayor Jenderal TNI Krido Pramono meresmikan 28 unit rumah dinas baru di Asrama Sentosa Balikpapan. Acara ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pembangunan ini merupakan wujud kepedulian pimpinan TNI Angkatan Darat dalam memenuhi kebutuhan dasar prajurit demi mendukung kesiapan operasional satuan. Secara total, TNI Angkatan Darat telah merampungkan 62 unit rumah dinas yang tersebar di Asrama Sentosa, Asrama Sepinggan, dan Tanjung Pura II.
1: Perumahan bagi prajurit dan PNS tentu menjadi kebutuhan yang mendasar. Dan ketika saya hadir di sini, saya keliling baik di komplek perkantoran, perumahan, dan seterusnya. Saya melihat memang perumahan yang ada di sini, khususnya di Asrama Sentosa yang baru saja kita resmikan ini, kondisinya sudah ya belum mendapatkan perbaikan-perbaikan. Sangat contoh dindingnya dari papan dan atapnya juga dari seng. Bocor-bocor, listrikan sudah cukup lama tidak dibenahi. Ketika itu semuanya kita biarkan akan membuat jadi risiko besar kebakaran dan seterusnya. Tapi yang mendasar adalah ini rumah untuk mereka tinggal, rumah dan dibangunnya, tentu mereka akan dengan penuh kesadaran harapan kami mungkin merawat dan menjaga kebersihan, menjaga keindahan.
0: Total keseluruhan pembangunan rumah dinas TNI Angkatan Darat di wilayah ini mencapai 62 unit yang juga mencakup Asrama Sepinggan dan Tanjung Pura II. Pangdam berpesan agar para prajurit merawat fasilitas negara ini dengan baik guna menumbuhkan semangat baru dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Perkembangan teknologi informasi dinilai membawa tantangan baru dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat berlangsung cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini dikatakan Wali Kota Samarinda Andi Harun Senin 17 Agustus 2026. Dia mengatakan masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi agar tidak ikut menyebarkan hoax dan isu negatif. Menurut Andi Harun, hoax dapat menjadi salah satu ancaman terhadap persatuan bangsa. Masyarakat diminta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.
3: Sejarah membuktikan bahwa pecahnya bangsa atau pecahnya sebuah negara itu dimulai dari hoax. Hoax dulu dilaksanakan secara konservatif. Hari ini hadir teknologi informasi untuk kita sadari bahwa jika tidak digunakan dengan baik, misalnya menjadi media penyebar, bisa memecah kehidupan berbangsa dan negara kita. Kita harus semuanya bisa menangkal kemerdekaan dan persatuan nasional itu sesuatu yang kita raih dengan harga yang sangat-sangat mahal.
2: Dia menilai kemerdekaan dan persatuan nasional merupakan hasil perjuangan yang membutuhkan pengorbanan besar. Karena itu, setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan generasi terdahulu. Khusus di Samarinda dan Kalimantan Timur, Andi Harun mengajak masyarakat menghadapi berbagai tantangan dengan mengedepankan persatuan, keberagaman, kekompakan, dan semangat gotong royong. Menurutnya kebersamaan menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan daerah. Penggunaan teknologi informasi secara bijak diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga ruang publik tetap sehat dan tidak mudah terpecah oleh informasi yang menyesatkan. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.

0: demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
6: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Salam jumpa di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 pukul 7.30 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta sudah kami siapkan di ruang dengar Anda, dan Anda bisa mengikuti informasi ini selama 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengaran juga pemirsa, silakan bergabung di live TikTok kami untuk pagi hari ini, juga di live streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Iya, pendengar juga pemirsa, ada sejumlah platform RPD Kutim yang juga bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi-informasi di pagi hari ini.

Ya, namun sebelumnya kita ke informasi terkait Bupati Kutim meraih penghargaan tertinggi bidang koperasi di Koperasi Award 2026. Komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat tata kelola dan profesionalisme koperasi. Ya, komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat tata kelola dan profesionalisme koperasi mendapat apresiasi di tingkat nasional. Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman menerima atau meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara dalam ajang Koperasi Award 2026 yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim Marhadin yang hadir mewakili Bupati Ardiansah Sulaiman pada malam penganugerahan di Caroline Astor Ballroom Hotel The Regis Jakarta Selatan. Penghargaan tersebut diberikan

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi di daerah. Ya, pendengar dan pemirsa, upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada modernisasi dan digitalisasi koperasi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengurus dan pengelola lembaga keuangan mikro. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat tata kelola sekaligus memitigasi risiko dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam atau KSP dan unit simpan pinjam, sehingga layanan kepada anggota dapat berjalan secara aman, kredibel, dan profesional. Salah satu program yang dilakukan di Diskop UKM Kutai Timur yakni memfasilitasi pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi 30 pengurus dan pengelola KSP USP pada 2024. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan pengelolaan keuangan para pengurus melalui standar kompetensi yang tersertifikasi. Ya, pendengar dan pemirsa, Marhadin juga mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi yang penting dalam koperasi yang memiliki daya saing sekaligus mendapat kepercayaan masyarakat. Menurut Marhadin, fasilitas diklat dan uji kompetensi dilakukan untuk memastikan pengelolaan layanan keuangan koperasi memenuhi aspek keamanan, transparansi, dan profesionalisme. Dirinya menambahkan keberadaan pengurus yang memiliki sertifikasi kompetensi diharapkan dapat membantu koperasi di Kutai Timur meminimalkan risiko keuangan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para anggota. Penguatan kapasitas pengelola koperasi tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Pemkab Kutim untuk membangun kelembagaan koperasi yang lebih profesional dan berstandar. Pendengar dan pemirsa, dalam Koperasi Award 2026, sejumlah kategori penghargaan diberikan. Di antaranya, Bakti Koperasi Makarti Gunaswa Sembada, Bakti Koperasi Satya Bakti Pamong Arta, Koperasi Gen Z, Bakti Koperasi, serta Bakti Koperasi Nayaka Mahambara. Selain Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman, penghargaan kategori Bakti Koperasi Nayaka Mahambara juga diberikan kepada Bupati Pasar Fahmi Fadli. Sebagai informasi pendengar dan pemirsa, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi kepala daerah dalam mendorong penguatan koperasi dan ekosistem perkoperasian di daerah masing-masing.

Kita ke informasi seputar tim gabungan padamkan 5 hektar karhutla di Sangatta Utara, Kutai Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari personil Satuan Samapta Polres Kutai Timur, Kalimantan Timur, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Timur berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan pada Sabtu kemarin. Api menghanguskan sekitar 5 hektar lahan belukar di Jalan Awe Syahrani, Kecamatan Sangatta Utara. Operasi pemadaman berlangsung selama 5 jam, mulai pukul 13.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 6 personil Polri dan 10 personil BPBD diterjunkan ke lokasi dengan dukungan 1 unit kendaraan tangki BPBD serta 1 kendaraan roda 4 untuk mempercepat proses pengendalian api. Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansa menyatakan penanganan cepat sangat krusial untuk mencegah api meluas ke area yang lebih luas. Dan pihaknya terus mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla. Setiap laporan kebakaran harus segera ditindaklanjuti agar tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Di lapangan dikatakan petugas melakukan penyemprotan secara intensif ke sejumlah titik api hingga kondisi berhasil dikendalikan. Meski api sudah padam, petugas tetap melakukan langkah antisipasi guna memastikan tidak ada bara yang tersembunyi yang bisa memicu kebakaran susulan. Ya, pendengar dan pemirsa, selain upaya pemadaman, AKBP Aryansa juga memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering dan mudah terbakar. Ya, hingga saat itu pendengar, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali, di mana Polres Kutim juga bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di seluruh wilayah Kutai Timur.

Kita ke informasi selanjutnya dari Kutai Timur Sangatta terkait Paskibraka Kutim diminta menjadi prioritas penerima beasiswa stimulan 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Kutai Timur diminta mendapatkan beasiswa stimulan 2026. Permintaan daerah menilai bantuan tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan atas perjuangan mereka membawa nama baik daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Nur Hadi meminta operator sekolah memberikan perhatian khusus kepada pelajar yang menjadi anggota Paskibraka. Menurutnya perjuangan anggota Paskibraka selama menjalani latihan tidak sebanding dengan apa yang mereka peroleh. Bantuan beasiswa tersebut menjadi bentuk dukungan bagi mereka. Nur Hadi menjelaskan bahwa stimulan tidak hanya diperuntukkan bagi siswa berprestasi. Program tersebut juga menyasar siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara bagi siswa yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, pemerintah juga mengerahkan bantuan melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Menurut Nur Hadi, bantuan Basnas dapat dimanfaatkan oleh siswa yang benar-benar tidak mampu dan tetap ingin melanjutkan pendidikan termasuk pada jenjang SMA. Dan menegaskan berbagai skema bantuan pendidikan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di Kutai Timur. Nur Hadi berharap tidak ada anak di Kutai Timur yang berhenti sekolah hanya karena persoalan biaya. Dan menurutnya generasi muda saat ini merupakan bagian penting yang akan meneruskan pembangunan Kutai Timur pada masa mendatang.

pendengar pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Warta Kutim Pagi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Sangatta Kutai Timur. Kita ke informasi jembatan Muara Lembah Kutim. Ya, hari ini ditutup mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dan akan ada jalur alternatif lainnya. Akses jalan jembatan di kawasan Muara Lembak, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur akan ditutup sementara pada Senin hari ini. Penutupan dilakukan berkaitan dengan pekerjaan perbaikan jembatan Muara Lembak yang menjadi penghubung wilayah Sepaso dan Sepaso Timur. Informasi mengenai penutupan sementara itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram @kutim.id. Dalam pengumuman tersebut, masyarakat diminta memperhatikan waktu penutupan serta menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan terutama bagi kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak. Penutupan total dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti dengan durasi sekitar 2 jam. Selama pekerjaan berlangsung, badan jalan akan ditutup untuk seluruh pengguna kendaraan karena terdapat kegiatan perakitan besi plat jembatan. Masyarakat yang hendak melintas di kawasan itu dihimbau mengatur perjalanan dan mempertimbangkan jalur alternatif agar tidak terjebak di lokasi penutupan. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, kendaraan dalam kondisi darurat seperti ambulans tetap mendapatkan akses melalui jalur yang telah diarahkan. Penutupan akses dilakukan karena adanya pekerjaan perakitan besi plat jembatan pada jembatan Muara Lembak. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan jembatan yang menghubungkan kawasan Sepaso dengan Sepaso Timur. Berdasarkan pengumuman yang diunggah @kutim.id, penutupan diberlakukan secara total selama pekerjaan berlangsung. Artinya, kendaraan tidak dapat melintas seperti kondisi normal melalui jembatan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Penutupan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan pekerja yang berada di sekitar jembatan. Dalam pengumuman tersebut juga terdapat keterangan bahwa badan jalan akan ditutup total selama proses perakitan berlangsung. Kita ke informasi seputar gempa di NTT. Ketua DPRD Kutim Jimmy salurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kembali masih dari Media Tribun Kaltim. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur Jimmy menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut disalurkan secara simbolis melalui forum keluarga NTT yang ada di Kutai Timur. Aksi tanggap bencana ini menjadi wujud nyata dari solidaritas dan kepedulian masyarakat Kutai Timur terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara mereka di Flores dan sekitarnya. Prosesi penyerahan bantuan berlangsung penuh rasa kekeluargaan dan haru mengingat kondisi di lokasi bencana hingga saat ini belum sepenuhnya pulih. Jimmy juga mengapresiasi berbagai elemen masyarakat serta wadah pemuda dan organisasi yang bergerak cepat menggalang dana di jalanan maupun instansi pemerintahan. Menurutnya, aksi gotong royong dan kepedulian dari masyarakat Kutai Timur patut terus dijaga serta didukung penuh. Semua pihak memang diharapkan bisa memberikan bantuan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anak-anak muda para generasi yang menghimpun bantuan melalui sumbangan-sumbangan di beberapa tempat seperti lampu merah dan di kantor-kantor. Bantuan kemanusiaan menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat bagi warga terdampak bencana. Jimmy berharap semangat saling membantu dapat terus terjaga selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung. Selain penanganan darurat, politisi Kutai Timur tersebut juga menyoroti pentingnya tahapan pemulihan serta infrastruktur pasca bencana bagi para korban. Jimmy juga berharap upaya rekonstruksi pemukiman dan fasilitas umum di wilayah terdampak gempa dapat secepatnya direalisasikan oleh instansi berwenang.
Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak untuk melalui masa pemulihan dan kembali menjalani kehidupan setelah bencana yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur.

Ya, demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami untuk pagi hari ini. Untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa yang sedang menyimak informasi ini melalui TikTok RPD Kutim, live streaming, dan juga di sejumlah platform RPD Kutim di pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah melalui Warta